0: adalah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Baik, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di 106,6 FM. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali hari ini. Hari Senin awal pekan yang ya sedikit adem. Semoga mendung hari ini akan memberikan rahmat kepada kita hingga datangnya hujan yang ditunggu-tunggu sampai saat ini. Ya, kalau tidak mengganggu aktivitas Anda, bisa bergabung bersama kami di layanan telepon 0814-1316 bersama saya Uji Rediman. Salam lewat lagu untuk Anda semuanya.

0: Ya sudah tersambung. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam aja Eda. Mau lagu apa nih Bunda? Ya. Nada-nada cinta. Oke. Okay. Ya, untuk siapa lagunya Bunda?
1: Ani di Pare. Ani Pak Martianto di Kompos Golden.
0: Ya.
1: Lopi Lema Yusuf. Dan Mama Wati, Papa Wati di Tumam. Albin Brut, Tengah Parang. Dan Anto di Duri. Yeah. Yaya di Sopeng. Amayan di Sisa di Sopeng. Nurun juga Lerang.
0: Ya.
1: Yeah. Bunda Maria, Tato, Papa Tio. Ya mungkin masih sakit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakitnya dan kembali sehat seperti semula.
0: Amayadi di Sopeng,
1: Amar di Jerman, Sultan di Baru, Adi di Barugai. KMS
0: di Campal lagi ya.
1: KMS Maulana mau lagi.
0: Iya.
1: Gibran dan Asyur di Purmang.
0: Iya.
1: Naska di Ritedong.
0: Naska.
1: Nasri yang mungkin dalam perjalanan. Hati-hati, semoga selamat kembali sampai tujuan. Buat wujud selamat bertugas, semoga sehat selalu bertemukannya. Semoga kamu datang dan berkini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.
0: Waalaikumsalam. Iya, silakan Bunda Mariam.
1: Lagu. Ada itu lagu, saya tidak tahu
0: disebut. Saya juga tidak tahu kalau tidak disebut
1: Halo,
0: judulnya.
1: Lagunya itu yang Cintaku Terbagi Dua.
0: Oh itu? Iya. Itu iya lagunya ada. Untuk siapa Bunda?
1: Iya, buat Bunda di Sekelala Timur, di keluarga, sehingga selalu. Dinar di Cintrang, juga sehat selalu. Cucu Nopi di Masos, sehat-sehat sana. Cucu yang di angkatan tahu, tidak tahu di mana lagi pergi itu.
0: Iya, tugas lagi kalau sudah pulang kampung. Bisa. Oh iya.
1: Jadi sampai di Ternate.
0: Iya Bunda.
1: Tugas apa?
0: Iya.
1: Ya. Ada, terima kasih banyak sapanya. Siapa lagi? Oh, Anang ada di BG, bagi-bagi.
0: Iya.
1: Siapa lagi? Pak Tio, sehat-sehat kan? Pak Marlianto juga, siapa lagi? Mama Wati.
0: Mama Wati.
1: Anto Duri, Leman. Semuanya saja.
0: Semuanya, oke.
1: Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Mariam. Siapa lagi? 081-14-13-10-66 Leman, Mama Wati, Anto Diduri, Bilal, Fatma, Ruben. Ya, halo. Halo.
1: Assalamualaikum, Bang Uji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Saproni Bang Uji.
0: Saproni di Kalimantan apa di mana ini? Di kampung.
1: Iya Bang Uji.
0: Lagu apa Saproni?
1: Aku bukanlah Rahwana.
0: Aku bukan Rahwana. Oh iya, oke. Okay. Untuk siapa lagunya?
1: Untuk apa yang ada
0: Anto Diduri, betul.
1: Iya. Aldi di
0: Aldi, iya di Pangeparang Lembang.
1: Iya. Masih Marki dulu Aldi, ya. Lama tidak pernah didengar suaranya di kursi ini.
0: Iya di. siapa lagi?
1: Ada juga tetangga saya di lerang-lerang ini, siapa namanya? Perempuan itu.
0: Nurul.
1: Iya Nurul, nggak pernah juga mati-mati
0: gitu. Iya Nurul, lagi sibuk itu kalau pagi.
1: Iya. Untuk semuanya misalnya Bang.
0: Oke, okay, Saproni, terima kasih. Waalaikumsalam.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Di radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dengar cengir seger gitu, biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi mobile.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ih, Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas.

0: gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan
4: akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya,

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu sendiri?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh kok begini, udah.
2: Yo, salah mencet.
0: Siapa, no?
2: Oh, no.

sebuah lagu untuk kalian yang masih bimbang ketika sudah selesai dengan cerita lama kalian, karena mungkin menyesal dan lain sebagainya, kalian masih cinta sama dia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa

0: daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji?

0: tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT Anurma Arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT Anurma Arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Anurma Arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama Anur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. Anur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: pada bendera merah putih. Hormat gerak.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siap.

0: bukan besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
1: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
2: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
1: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
3: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
4: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
5: Kamu pembunuh.
1: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, channel 28.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Kembali lagi, saya Mbak Susan, hadir lagi untuk kamu semua. Meramaikan sore hari Anda di suasana yang terik, panas seperti ini. Saya hadir menemani kamu di dengan lagu-lagu daerah. Langsung aja terima telepon nih, halo.
1: Assalamualaikum Mbak Susan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Dengan Pak Margianto, depan monitor ini.
0: Oke, Bapak Margianto, silakan dilanjut.
1: Lagunya Tanah Ogi.
0: Tanah Ogi Wanuaku. Oke, iya, Mi, lanjut Ki. Iya.
1: Untuk Anto di Duri. Mm-mm. Leman, Mama Wati, Ani di Pare-Pare, Bunda Maria, Amak Yani di Topeng, Sultan di Baru, Mila di Majene, Haji Eda, hati-hati ya.
0: Iya.
1: Kalau naik itu, apa ini, kursi rodanya, jangan sampai nanti jatuh.
0: Enggak, iya katanya, tidak ada yang jagain.
1: Ya itulah.
0: Iya pokoknya hati-hatilah Haji Eda. Oke oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya, bulan ini kita masuki bulan merdeka. Tidak lama lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Salam merdeka untuk Anda semua. Semoga saja hati Anda tetap merdeka, merdeka. Oke, sudah ada Bapak Margianto sudah telepon di sini dengan lagunya Tanah Ogi Wanuaku. Langsung aja kita dengar lagunya.

0: Ya, kita tahan dulu lagunya. Ada yang mau nelpon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda di Rajang, silakan dilanjut. Lagunya apa? Iya, oke Mi, salam-salam aja.
1: Ya, untuk Aji Pak Nurianto.
0: Iya.

0: Korin buat
1: iya.
0: Anak Anda yang sedang bertugas di Kapolsek Limbang, mudah-mudahan sehat selalu. Untuk adik di Pahril, Lima Bobi, Yusuf Mawati dan Purma, Mawati dan Pupawati di Purma, Antu di Duri, Jaya di Suping, Amayadi di Suping, Amal di Jerman, Nurul di Randerang, Asrahan, Bud, Bila Esma dan Ruben di Wajo, Nurul di Randerang, Terus Terru, Ahi di Barugaya, Ira, Nurlia, dan Linda di Majene, Gibran dan Aco di Pulma, Alaska di Urusedong, untuk Nasri yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat dan tiba jumpa tujuan dengan tujuan satu pun juga.
1: Amin.
0: Itu wajib telah bertugas, semoga sehat selalu, berbahagia bersama keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda Dirajan terima.

gimana tuh lagunya Papa Satomato untuk Aji Eda di Rajang. Selamat terhibur. Yang mau gabung di sini boleh telepon lagi. Bersama saya Mbak Susan menemani kamu di sore yang gerah ini. Panas ya. Ada Pak Margianto, terima kasih selalu setia. Halo buat Nasri yang lagi di jalan ini. Apa kabar, sehat selalu? Tiba di tujuan bersama penumpangnya. Murah rezeki hari ini ya. Oke deh, Nasri di atas mobilnya nih, melintas di Pinrang dari Polman menuju Baru. Selamat sore semuanya. Yang mau telepon boleh telepon lagi di sini di 0811 413 1066.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Kita tahan dulu lagunya, masih ada yang pengen gabung di sini. Terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sita.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dari Ahmad Yani Taslim.
0: Ahmad Yani Taslim ya, di Ahmad Yani, di Sopeng. Oke, Ahmad Yani, dilanjut.
1: Ini apa yang
0: lagunya
1: yang
0: apa?
1: Diputar?
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Ya, yang itu mau.
0: Iya, oke. Salam-salam Miki Pale. Iya.
1: Salam-salam buat Ani di Pare-Pare, Ira di Majene, Nadia di Senta, ada Dieda, Leman di Pokman, Aldi Bro, ada Bobby di Polman,
0: Bobby, oke. Okay.
1: Anto Duri di Endrekan, Mama Wati, ada Sultan di Barre, Bunda Mariang, ada Aimang, ada Pak Mardianto, ada Nasri, ada semua-semuanya nih Mbak Sultan.
0: Semuanya, Mi.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Anda semua. Selamat sore. Siapa nih di antara kamu yang belum naik bendera?

merah putihnya. Kalau belum, ayo dipasang sekarang juga. Umbul-umbulnya, ayo dipasang juga. Oke, kita lanjut aja lagunya. Yang mau telepon, boleh telepon lagi. Lagunya buat Timu Peterika, buat Ahmad Yani di Sopeng. Selamat terhibur.

bagaimana ini kita lanjut aja nih simpatisan Susi ya di sore ini bersama saya Mbak Susan. Sudah ada bergabung tadi Haji Aida di Rajang, ada Bapak Margianto, halo juga untuk Ahmad Yani di Sopeng. Yang pengen gabung bersama saya di sore ini boleh telpon lagi di 0811413 1066. Saya mau salam-salam dulu nih di Paguyuban 98. Selamat sore semuanya. Yang pingin gabung boleh telepon. Halo buat Najah, halo buat Bilal, Fatma. Selamat sore Wiwin Rumpun Bintang, ada Kak Ros, gimana kabar nih? Anto Diduri, buat Leman, Mama Wati. Selamat sore semuanya. Selamat bergabung yang baru bergabung di sini. Buat Nasri, gimana nih, udah sampai di mana? Masih di Pindrang menuju Pare. Oke, selamat sore, semoga tiba di tujuan dengan selamat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: itu lagunya Polo Sumange. Untuk Anda semua, selamat sore, selamat terhibur. Andi Linda, Andi Amma, apa kabar? Nur Lela Samdi, Pare-Pare selamat terhibur. Saya terima telepon dulu nih. Halo.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Leman di Polman, lanjut, Mi.
1: Ya.

0: Halo, lanjut Miki. He. Iya, oke, lanjut aja. Iya.
1: Kenapa ini putus-putus sih?
0: Bagus sih di sini, bagus. Bagus.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Ada Sarma, ada juga Bidal. Oke.
0: Iya.
1: Ada juga Amal Jani. Kakaknya ada Mulana. Halo?
0: Iya, lanjut Miki.
1: Ya, ada Kira di Bajene. Ada
0: siapa lagi?
1: Ada juga Antigro. Ada Ani Edipare, ada juga lagi ada Maria.
0: Iya.
1: Ada Amal.
0: Yato,
1: ada juga lagi ada juga Nesakane.
0: Nesakane.
1: Yang semuanya tanpa kecuali.
0: Semuanya tanpa terkecuali. Ya. Oke deh. Oke.
1: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leman di Polman, terima kasih. Kita dengar lagunya nih, lagu Mandar untuk Anda semua.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, tanya belum nih. Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Ya baik simpatisan Susia, lagunya sudah aku hadirkan buat kamu, semoga terhibur selalu dan selalu monitor di sini di Radio Susia FM Pinrang. Ini lagu berikut nih, Musa Parenga Pasele. Semoga terhibur buat Anda yang sudah telepon di sini. Terima kasih semuanya, atensi Anda, dan saya Mbak Susan segera pamit. Di sore ini, besok insya Allah kita jumpa kembali. Selamat sore dan wassalam.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya, jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan, berlomba-lombalah dalam menaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam agar kalian meraih ampunan besar dari Rabb kalian dan dapat menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah Ta'ala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa.

dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan guru kami Bapak Kepala KUA Kecamatan Paliteang dengan Bapak Kepala KUA Kecamatan Padang Padua. Yang kami muliakan kakanda kami Ketua BKPRMI Kabupaten Pinrang Bapak Babinkan Timas, Bapak Babinsa dan seluruh para lingkungan kepala dusun yang hadir, para imam dan pegawai sara yang hadir, dan seluruh jamaah maulid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah pernah berteriak di tengah pasar, Bapak Ibu. Apa yang dikatakan Abu Hurairah di tengah pasar? Oh sinin napa pasae agamu alam mundur di tengah napasa na ibagi ni mana nanabita ilalam masigi napa kolingi Abu Hurairah makada oh sinin napa pasa agamu alam mundur di tengah napasa na ibagi ni mana nanabita ilalam masigi nang kalinga napa pasae makada mana mi ibagi Bapak Ibu sekalian. Mapacip pasai pa lari mana tama ilalam masjid. Ternyata yang ditemukan dalam masjid orang yang sementara mendengarkan ceramah, belajar agama, mengaji, berzikir kepada Allah, sehingga ya rupa pasai lari supaya mana lalung Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, engkau telah berbohong kepada kami. Maka daki ibagi mana nanabita ilalam masjid. Ternyata yang kami temukan orang yang sementara belajar agama, mendengarkan ceramah, mengaji dan berzikir kepada Allah. Abu Hurairah mengatakan, apapun yang engkau lihat dalam masjid, apapun yang engkau dengarkan dalam masjid, sesungguhnya ia natulau mamahulu tome malamana agama nak nanabita Bapak Ibu sekalian digagal lain kecuali ampe kedona nanabita miyak cindro lain. Ia kumelo kisalama kolino aciori salamae makhluk kami na salama na pancaji pungalatala o kolino de gaga lain kecuali nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi pun menyampaikan, siapa yang berjalan menempuh karena ilmu niga pajoke watakalena nasabat jokan loripat disengange sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Pada tu launa ipermudai alena menwa subhanahu wa ta'ala. Ibu, oh ibu, mekita

0: tulie meron na pagkulik-kuling.
1: Toba na, tea na, tea na. Toba na.
0: Magkaraka bubidang, magin niya tumupodang nga, magkadahan ustas, o konamita tawit, toba matule-tule. Kakamanang katoba matule-tule, eh, denagan na sa plodua ulang ustas, iya si pimanay, napure toba. Kupodan ni bubidang nga, o koniro hikmana pungalatala pancaji si pacak kalupay. Apa benengi degaga si pacak kalupa pa, cik dimana mi anak atau lerang-lerangi, magai pura toba benita. Tapi nule na lupai toba na, pucu jagi si. Ini makwaton ide, bisa jadi angkata cak kalupa lorina bita. Maka kita adakan maulid pada malam ini. Dek gaga me ifaringa rangi bapak ibu sekalian, kecuali sejarah ampe kedona Nabi Muhammad

Inilah bukti Bapak Ibu. Kita tidak pernah bercita-cita Bapak Ibu sekalian di mana kita akan meninggal. Begitupun dengan anak ini. Walaupun kiburuta kolera lerang, kuburan Rasulullah di Madinah yang begitu jaraknya begitu jauh, tapi tidak ada yang menghalangi kita ketika kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dimulakan oleh Subhanahu wa taala setiap meminta kepada Allah ikutkan nama Rasulullah Bapak Ibu. Yana tu ampai aja taherang. Apangka to tu biasa masyarakat tapak kampota yakum malli anu baru no bipui mama parasanji. Di gitu ya. Mangoto barui mabarasan. Mamotoro barui barasan. Tama bola barui mabarasan. Bene baru. Botim paru. Mabarasanji. Magiruna yo biguru tapi ma Bapak Ibu. Yogi biguru tapi ma lo salawaki anu baruta. Meloki supaya salame anu baruta pada salamakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang biasa dibacakan oleh Pak Imam dalam barasanji.

Salawai, tauma pasalamai, tauma pabarakai, masyur pengulukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Adam itu ketika dilemparkan keluar dari surga, Nabi Adam keliling dunia, kembali ke Makkah baru diampuni dosanya. Apa istighfar Nabi Adam? Ya palak manang robbana zalabda anfusana dan seterusnya. Agana pun Nabi Adam, puang ya umatna Nabi Muhammad, ya kumadose ko kampunna, ya koko to kampunna melo toba, itarima tobana. Iya, cit di atas salaku puang, lau kalilingi lino, lau manamaka napa tak dampangi dosaku. Umana Nabi Muhammad, namun adek na lau maka, ya dampangi toi dosana. Kenapa kita mulia? Karena dalam diri kita ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya natu nak kadana Nabi Adam panatambe doana. Ya Rabbi haqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi hak, demi kehormatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ampunilah dosaku ya Allah. Ya Adam, magi tapemuta puasana Muhammad ade gagapi taunna. Puang wattuna tapancaji dua mataku cenga ka ri onrota. Angkata roki ko yoluang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yakinga maka dia Muhammad makhluk salama. Nasaba angka asat tapuang angka tosana Muhammad. Sadak ta coco bendinge depan tapuasana Muhammad depa kuat dan pangi dosamu. Yana tu nak kena Nabi Adam, peko palik kanjak na yero, cahaya na ro Muhammad ro. Ite ko kanukum Adam, ni tanah ko ada pa tapasu marah

kay pa ya kunang kalinge tumabang itapuasan na nabita ilala bang tapanala dua jarin na napasidekke na panaburu na sapungi matana biasa kimi dada tapana sapungi matana epuan tapapadanga mataku nabi Adam nita cahaya nabi Muhammad. Dito tu nama lampi bacana pak. Ada yang baca marhaban bi habibi kuratin ain. Uf. Ada yang baca Allahumma salli salli ala sallim. Uf. Ada yang baca raditu billahi rabbana bil islam. Uf. Tapi yang kata biasa kalau ke majuma menilat tu bangi di pana pajama baca. Deku sekaka bai lampi tu bacana. Tapi tu litat dempa mi uluna. Ha. Oh. Ma. Ma. Kagak jadi baca rupa. Ya, itu sepengi Bapak Ibu sekalian. Maka itulah yang kita harapkan Bapak Ibu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya dimulakan oleh Subhanahu wa taala. Ajanana mega pa, yarona palurata dua na sampaikan. Ya dua tona ku sampaikan sifat na nabita. Pertama, nabita matan resiri. Dena mega siri. Beda tu matan resiri

sapimu. Yakude mule masida kangi sapimu, asida katonia bembemu. Tapi yakude mule masida kangi bembemu, asida kabawani manukmu. Tapi yakude to mule masida kangi manukmu, asida kabawani talokna. Tapi angka tu tahu puimang denang kana bawa tallo kumamau ni tangwe. Tapi kui bagni tallo e yo lo pima karambang bah. Tapi tanak kui kurma bilai. Tapi aku de to mule masida kangi tallo na manukmu asida kabawa ni taina na yala pupuk bunga-bungai. Tapi ku taina manukmu de to mule pak berangi. Ah, dua nama sidakang ila lawatak kaleta. Pertama, pangkau kak kedo-kedo mam masih-masih lor pada tak rupa tahu. Capak lila mang ada-ada mam masih-masih lor pada tak rupa tahu. Iya mitu na pakaraja kita tahu eh pak. Ya kum pakaraja tahu eh. Engkau apa tu tahu pak mi pakaraja na lupa pakaraja tahu. Piku caramu mena masih-masih tu aku dia macam masih-masih. Siapa gara sejarah Nabi tak? Engkau kena kenapa dikinya wana pada narupa tahu. Apa tu ini termasuk peceramah biasa muto? Jadi kupoto tu aleku, kupoto aleku. Dengar. Tapi Nabi tak pak, hanya satu manusia di dunia ini, semakin dibuka sejarahnya, semakin kelihatan Allah baiknya. Nabi tak mi bawa. Hanya satu manusia mampu memberikan contoh dan mampu dicontohi Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tak matan resiri pak. Ipat tudangi Nabi tak. Tudatoy Ali bin Abi Talib. Ipa siade manre. Ipa siada. Ya sangi siada. Pasik dia. Akatuang iya duai. Lupa di mana Nabi tak jepu pak kandrang. Oh, alupa to limana Ali. Si topo limana. Neso masiga limana Nabi tak. Apa matan resiri. Na pariyoloi Ali. Kanja pakuloki mamaulu na koro limataru. Pada lupa matika talo tapasi topo pada esoi amat talo eh. Ini bapak ibu sekalian. Jadi ini pak buraloka. Yang kedua agai palisu alai sipak na talo eh pak bo. Iyaro talo ibawa lo masigi makanja saliwana makanja toy lalana. Dekare makanja saliwana makanja toy lalana. Iya manitu na bakap ya depai. Artinya prinsip talo angka talo makanja saliwana kamporokan ilalana angka to tau pa tuli tapana minaleco naleco liwa patjakan nyawana dalam artian pasiriatian aku tana ka angka pasiriatian koe angka digaga digaga lamai alhamdulillah aku digaga lamai. Obo, obo, ia ku bali bola mali oto sukuruki penreli mata kue. Oh puang mali ni oto baru bali bola ku angkana wat di konroy maci olo mangantara boting. Coco bo, dek namu si surma ku tanak ko botinge kosong otota, kosong otota, muruntulah sekecik di mijoban na pol. Latu botingnya sifat dua lah kena. Tapi syukur ti bapak ibu sekalian. Ampai tu talok melo yala sifatna. Makanja saliwana, makanja tu ilalana. Nah sampai ke siro enna pai, pakai tua panitia tai. Deto mamaulu rilalana ia soe. Bendenge dek nama sidisit di panitia si bawah jamaai. Bendenge dua biji mi barra puluh inasu. Nama caji barra, magampeng galati na tak dempak lau. Tapi silitera inasu semakin lebampa semakin sideke alih sipak nasukoe semakin lebampa semakin sideke dalam artian cit di misoko dek nami masih di sidi soko mawari ya ku dema tapa bu garu-garu soko tak aja muan dari mangaso ya ku angka soko makadu na mawari mula pasangi palapa tabura lau bapak ibu sekalian ina dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, yang paling terakhir sipana Nabi ta mecinolai. Pertama tadi matan resiri, yang kedua Nabi ta de nang kana mabangka lori padanna rupa tau. Maka dai

0: Ustaz, engke koro te melo mana na pagatuna padana rupa tau patulina sengelina macca. Siaga tu mi acca ta idi. Degaga kala kala macca nabi tapa. Meki mak bilang aga. Presiden ya asep nabi ta presiden toi. Panglima, panglima peran nabi ta. Sisa bulawan 100 menan Rasulullah. Ahli politik, le bibi politik na nabi ta jagona. Masalah ilmu umum, ilmu apapun, nabi menguasai bapak ibu. Tapi degaga sejarah nabi ta meluk natuna-tunai pada narupa tahu atau men apandang ente pada narupa tahu. Ini mau maaf. Agam yang usap pada nabi ta dena punai pa. Niga kami na magarata bu nabi. Obo, niga kami na magarata. Nabi Yusuf. Ben nengi wat dengi patura nabi Yusuf. Napa ni patura nabi ta degaga angka na garata na nabi Yusuf dibandingkan nabi ta. Garata ipake wan niye garata na mi nabi Yusuf ibage-bage pa iyalah ta cidi-cidi. Nala ni ketua beka peremi sidi. Nala to ni palura sidi. Kuala to ni pacarami sidi. Ta sidi ta na mi ala na liwa garata tay. Coco bu. Ita gare. Peko ni garata na nabi ta ro. Garata na nabi ta pa dalam riwayat. Ya kutudangi nabi ta tapang katau de na magarata tuda si depek na nabi ta langsung otomatis magarata itawi. Apo tu idi? Kutudak isi depek na tu garata eh. Tatamba garata na lena, tatamba. Kita gare. Tapi garata na ga nabi ta met cenulai si suruk kipa. Ampe koi dona na bitta bapak ibu. Ia na tu ampai. Deku lara kima ballo-ballo bu. Aballo-ballo bu ki. Oh bapak-bapak. Perhatikan ni. Jaka-jaka uluwata. Goso-goso sita. Para lu. Tapi tak dampangi kamar raja bu. Le bumbu-bumbu gai tapai. Na dek nang kini bumbui ati. De tua teki macilla bu. Cilla mo kisah kumai kiloman maulu. Tapi yang kelingi kelok kubuang. Ni gini gibu ibu liwa umpa na gencun na lo mamaulu. De tunul lemi cawai. Iku tanai ni ga musi bawa pung ngaji ek gikku. De na nul lepa. Silakan ku meki balo-balo. Tapi yang lebih utama aja lalu tu memang bangka. Maka jelas yang sering dibacakan Bapak Ibu dalam surah Luqman dalam potongan ayatnya, wala tamshi fil ardi baraha, jangan pernah berjalan di atas tanahnya Allah dalam keadaan sombong membangka mikmu pakatune pada tarupa tahu. Aja Pak. Apalagi kupat disengana tak tanah mik pandang ente pada tarupa tahu. Angka miseng. Angka miseng de kisengi, tapi angka kiset de temiseng. Ia nanti asalnya pat disengah tak sidapi pada terupa tahu bapak ibu. Maka cocolah dan asap palura. Niga-niga memu pilih calon bupati. Ih di mana? Aja sekarang. Manu ye yanu apa manu yanu. Manu-manu yanu. Amendre yanu manu-manu mopu iko. Aja na pa. Santai saja. Aja na me, pada ini mesi kekeng. Ini mau maaf tak dampain kamar raja. Makanya aja tomek si pakatuna bapak ibu. Tapi mari kita saling si masing-masing dan saling menghargai. Makanya je tumatu kumeta ni mateta kulera leranga tulina rampemo pakitauwe. Bisa jadi pak buru ni buku-buku tamatu buru ni watak kaleta loda ni mesata. Tapi yang kecil di dalam leburu pas sengarata kami nama kanjai nesa lagi lori pada tarupa tau. Tajil lorang agare tau kami nasogi lala penrapa. Ekepitu menre tanah makam male hajinna. Ali supenrang. Kira-kira ekepitu toyo bi pungaji. Koki pungaji pungaji pungaji pungaji pungaji pungaji pungaji. Nabi lagi pakai tua bega peremi. Maka nama gelak dah dinda. Anu pakai tua. Ekepitu lo haji. Namu ekepitu kilo lo haji. Sapu betulai. Cici tomi tu makan. Angkitu pungaji. Ya kumelo kiyopi makare kepitu pungaji murepe pembaca sumbangan yang menyumbang Jumat ini pungaji pungajita pungaji pungajita pungaji pungaji 15.000 rupiah. Gora maneng jamai gayana je. Ini Bapak Ibu sekalian. Makanya Pak, sepulan dari Maulid nantinya ini, dan ini mudah-mudahan yang terjadi Pak. Mudah-mudahan engkau tapadenang katolo masigi, tapi nasabah hidayah melalui Allah bukan melalui ustaz, maka Allah turunkan hidayah sehingga Pak marajini lo masigi. Jadi Bu, ya kuang kamatu muri baru kusubui. Ya muri baru. Jadi angka matu karena puranan retallo eh. Tamana tallo eh. Taparkat na tallo. Bunga la talo ningar cek de kamate na taro tallo. Mainga lawi pamasige subu. De nanang kena lapasang ibara jamae. Jadi kuna panna matu lo masige kusubui idi pak berajama mitai aja mitai ajeta mitai. Pak ia tu kutuna panna laupa mangoncol itu mangoncol. Tamana kagajero ni tagakayan. Jadi ku tamai aja simak kesama giling. Tak dempet su. Tapi aja tam mitai. Maka tu dibuah. Ya ku angka matu na panna laket tamoto mas sempanya subuh. Mudah-mudahan budi. Angka ga ibu-ibu ke depan na sempanya lakena. Angka. Pendagara limana. Ah, mudah-mudahan angka bo. Laket tamatu moto ni kusubui. Mala ni wejenne. Malu wajenne, napanna malu wajenne, aje tamitai bu, aje tamitai, aje simule pamelai, pangkatot ibu-ibu pangelela dabela, napanna majenne lah kena tapanele, cha cha cha cha cha, amani lera lera, masampaja ni jago eh, wow, tak dempai songkoi pa, aje bani tamita di belakang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu sekalian, sebenarnya banyak hal yang saya ingin sampaikan, akan tetapi waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dapat dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan besar tapa bu, kita adakan maulid pertama karena cinta tak kepada Rasulullah. Ya runa niat taruna sabalai rubah. Ya tu lebokonge pa oleh-oleh mi poleri panitiai. Tapi oleh-oleh yang sebenarnya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma tadampai ke maraja buah. Angka tutu onro nama salawa. Angka tutu onro nama salawa. Manakala ku tutu dengan cerita. Angka ibu-ibu lo majelis taklim, maka ustase salawa ki bo, salawa ki, salawa ki. Pajama ceramah ustase. Angka ibu-ibu pau dina pajama salawa. Allahumma shalli wa sallim. Ya lengi beppa kana tawata pun ngaji. Allahumma shalli wa sallim. Meli suna sapa sandala na Allah musallam. Maka danggotana agat tapung ngaji Allah musallam. Sandala aku na runtu tu kacide-cide Allah musallam. Allah musallam. Latu na bolana maka de lakena polon roku di etamu lisu Allah musallam. Boleh kamarang kalinga ceramah metalak di rustase. Maka de lakena meki mandrena de gagas sadia. Allah musallam. Sabar aku pa boleh kamarang kalinga ceramah. Makere-kere laken na bu lari menre kamarai na buka pintu na lamarin na benena na ale cicin na benena kami na malopo na deparang ita masalo menite kan masalawa mupi aku na capi cicin na akhirna Bapak Ibu na lupairo keesokan harina lalu pak balu bale bale Allahumma salli salli salli salli maka de laken na de bagai pena panjang masalawa iye na li bale lopo liwa lopo nero bale na li. Nah, na patami da purana agora lakena pole mondi. Bobo, pajeni jo pigo itu balemu. Lanye cicing andalamu wita ila lamarie. Makere-kere benina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Na pue due balelo poi. Tapata dempa cicina na tikangi na patami lala jarina na gilingi lakena. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Makade akade lakena. Mana kali suci cina ya pas salawai barakana salawai pa ya demparnya cicina tama salawai angka bale lopo mamai ternyata yolo angke pak balu pekangi koro mapekang iya narunala ro napana balu ko ibue lisu cicina barakana salawai tapi aja pada pada ceritana engka gasi bapak-bapak baja lo male cicina benena demparangi lanya taru itu pa tania cari tanami bapak pada hikmana ya ceritai dalam artian
1: de gaga tau malasa salawa ya kutoma salawamu lore nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dan benar itu datangnya dari Allah, dan ketika dan salah itu datangnya dari pribadi sebagai manusia biasa yang tak luput dari kehilapan. Terima kasih kepada jajaran panita dan pegawai sara masyarakat setempat yang telah mengundang kami berbagi ilmu kepada kita semua. Angkaku toto dekumi paguruki, tapi angkaku si pakai ingat lori pada taidi mana nasabari hadir belakang oleh subah ta'ala. Mudah-mudahan nantinya kita menjadi bagian umat Rasulullah yang akan berbaris dikomandoi oleh Rasulullah masuk dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Minallahi mustana wa latiklan wallahu muwafiq ila qomitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD
5: kita
2: yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Artinya, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji apabila engkau mampu mengadakan perjalanannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dikabarkan bahwa Jibril alaihi salam keluar menampakkan diri kepada para sahabat dalam bentuk seorang laki-laki yang tak dikenal. Ketika mereka sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril kemudian duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai murid yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, yang bertujuan untuk mengajarkan kepada para sahabat yang hadir mengenai rukun Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan rukun Islam yang meliputi kesaksian dengan dua kalimat syahadat, menegakkan salat lima waktu, membayar zakat kepada orang-orang yang berhak, berpuasa pada bulan Ramadan dengan niat yang benar, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Inilah hakikat Islam yang sebenarnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program Rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program Rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Please, tolonglah bos, atur saja berapa ongkosnya.
1: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
0: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
1: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
2: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
0: Bos, transfer atau cash?
3: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Pinrang, jangan lupa singgah beli puluh bolong. Yang jawab salam sama nama Dodong. Mana singgah puluh bolong itu? Dek bagan ada aku tu nak. Jalan upah calling payment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد سيني تمام لبيك إنك حاضر الحمد لله سكيرا 15 tahun لبا إيقابان ada sampai 20 gani tahun. Tolik angka kak, kau masih kita, tapi mak bokok kak, mak bokok riki. Mak kokoe sioluan lagi. Coba-coba tangga-tangga kita sedek di, dek nana siaga berubah. Dek ni gagal pusaleng. Dek ni gagal Imam Hasan, almarhum. Alena mani si bawa angkat nak si dapekku dengar ramah sekolah mu pakai biasa nama patrawe kak ya 20 tahun lah baik abang ya mana satu masih sekolah kak biasa runa sabar pas pura ni malepet tau nak bina imang ha sama kadalo no maina boleh aku jala salo boleh nak boleh salah jala salo di apa terima iki ampelo. Pura pas sumpah aja siul. Bae acan atau Imang Hasan. Pakari orang nuki di anak-anak Oh amplo pakai umpak dan mereka. Oh dia nak jemu umpak. Buke-buke rampelo eh. Enggak bae. Eh ke pasar Roni Mang ini. Ya, tapahan iga apa? Rocana ro Imang Hasan ro pakar yo renuki i di anana. Ya lo tuki boleh ya, masya Allah. Mika tu ngali sana. Madu perupa. Engkai abu abue, engkai maridie, katoi kudarae. Masya Allah. Alhamdulillah masalah malabi kinki hadir. Kita kembali dipertemukan oleh Allah. Artinya angka mopar ro nawiriki pangala ta'ala kesempatan hingga saat ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terisat itu masalah malabi kinki hadir baru-baru kita melalui dua hari raya. Dua hari berbahagianya umat selengi Idul Fitri, Idul Adha. Makutana kajolo ribu-ribu Tegae masa ro tapoji Idul Fitri atau Idul Adha. Pilih ya ku pilih ki pilih ta salah se dina. Aja tala manang. Idul Fitri. Idul Adha angka sa pina bapak-bapak enak poji Idul Adha. Ibu-ibu enak poji ku Idul Fitri. Mak baju baru. Ya pina ding itu ya babalu baju juga. Memang biasa ke Idul Adha dia tu nama rolak dah pangali baju baru. Tapi ke Idul Fitri bu. Aku nama seragam mana? Masalah malabi kinki hadir itu bukti dan wujud kebahagiaan kita menghadapi Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi situ ngena salah satu di antara keduanya ada yang jauh lebih besar. Ada yang jauh lebih mulia.

E makita ki laori batena pu iman. Sikapi wi na rekopole yehe soi hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Tengarang-arangi gare wattuna Idul Adha siang ngesoi pu iman berturut-turut matakak bere monrina sampaja paralue. Gang katelu ngeso purana malepe Idul Adha tewe de panapaja digaungkan takbir sebagai tanda kebahagiaan. Berarti hakikatna lebih besar kebahagiaan umat Islam di dalamnya. Tapi papinat dita sama me Idul Fitri meroa. Tapi narikku melo kima bicara hakikatna sitengana di Idul Adha adalah kebahagiaan terbesar seorang yang beriman. Oke. Jadi dek nama kita poleri sengarena papina dingi. Kita harus tetap kembali kepada bukti-bukti sejarah dan kita kembali kepada dalil-dalil yang ada. Jaga ajak kami idi mide pahangi jak kami dek minai rabi pak disengena agama sabari namalat de marenne tewe di Idul Fitri angka madioloi agar puasa sebulan penuh. Iya, puasa sebulan penuh. Tapi angka je malak dah nak kabitangi tau eh. Angka malak dah nasapak tau eh. Ilala ni resiulengi roh. Okey, Lailatul Qadri. Siwani. Angka siwani malak dah nasapak tau eh. Dari yarengi siuleng tapi angka malak dah nasapak. Eh, ya rusak dia. Ya rumah patan tu. Lailatul Qadri. Karena berhasil mendapatkan itu, Siti Najai Mario merenu pada perayaan Idul Fitri. Idul Adha agatosi mak dioloi. Puasa Arafah. Lebih berenu nair tau ma puasa okura. Ma pigau iriar. Puasa Arafah. Angkamu pakai bubu, Pak. Ia mi garo kira-kira ro. Nah, perlu ditimpa-timpa maksala malah bikin kehadir agar ro pura nataro ngaki Nabi tak sallallahu alaihi wasallam sebagai akka cio retta maga nasiti najai malah dek marenu umat selenge di Idul Adha. Malah dek inapita lopo narenunna di Idul Adha dibanding Idul Fitri. Ya ko Idul Fitri dendek engka siwani mak dioloi yaitu Lailatul Qadar mapamula magaribi gang kamompo mata soe kita katakan satu malam. Ternyata di Idul Adha bukan hanya satu malam umat salam Nabi yang kita hadir, bahkan 10 malam 10 nina beserta siangnya. Ya potong nak Lailatul Qadar, maka dia minta we di malamnya Lailatul Qadar. Tapi kalau ini siang dan malamnya. Nah, yang ini sedikit orang yang cek dia minta purnir. Tidak banyak orang yang menyambutnya. Satu Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah dikatakan malam dan siangnya adalah hari-hari dan malam-malam yang terbaik dan paling dicintai oleh Allah kita beribadah di dalamnya. Ya kau ngerang-ngerangi atukku ke Madinah tahun siapa yang tak seruntur Pak Ji? Ya si paket tak kajau naruh kata tahu siapa juga saya tak seruntur roh. Itu namanya Menteri Haji 2010. Oh. 2010 biasa Menteri nak haji lompo. Nak usir runtuh. Oh berarti baru-baru kak ke Madinah.
itu mani runtuhi sekitar 4 tahun saya di sana. Oh, ternyata kami itu kebiasaan natawe berbeda dengan kita. Ubandingkan iroi di kampungnya, di okumaye, hampir-hampir mereka menghidupkan hari-hari dan malam-malam 10 Zulhijjah napa pada-pada kurang malangi. Weh, sila ingat tuang apa leh? Oh, maruak tuang masih gie. Nere kumacawi malam pa Idul Adha tuh. Wah, maruak. Tapi dia itu nama biru jama. Dia itu kagak syariat nama tarawih tuh. Di masing-masing. Bahkan i'tikaf. Bapak temu korang. Nala sarah. Nanti mpa kurana. Masih dekah. Mapa buka. Oh, berarti mereka tuh puasa sepanjang hari tersebut. Maaf, buka sedia, sedia apa buka di masjid? Kau artinya masalah malah bikin kehadir. Nabaca ye hadis, naruntu ye tawe hadis. Maka dah 10 awal Zulhijjah adalah siang dan malam yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, segala amal ibadah yang dilakukan di dalamnya. Nah, ya rumah sabari, kenapa orang Islam berhak lebih bergembira di hari Idul Adha dibanding Idul Fitri? Jadi dek tona selama namat kada tak gatungi poleri sengarengi ibune dingi. Masalah lebih kengke hadir. Kita tinggalkan itu. Labat ni insyaallah mudah-mudahan apa siruntu kipe mupang Allah Ta'ala. Selanjutnya lepe iramalang, maka dekiro wih laba ni, laba ni kesempatannya, laba ni waktu-waktu mak barakah agak sidupai kinareko laba iramalang ulang syawalang. Ula syawaleng aga jero ya puneri syawaleng aga ro pada tasara-sarai ibu-ibu nareko syawalengi boting. Oh, puasa 6 hari di bulan Syawal. Oke, alhamdulillah saya isa sila surat tak malai sara angkat tu dek saya isa nala sara pak genda yang enda ngesona bahkan oko kampungnya. Oke punia angker nene kuro mai paro puranamu malepo to yesoi baja ai mapuasa ni baja mapuasa ni gang ke 6 hari berturut-turut napa ni malepo to ngatong pasti napa pura iro 6 hari siaga angke nero nang ya sona ya pada maca ki madeke-deke siaga angke nero nang ya sona ilalulu syawale ternyata nangke ipong Allah Ta'ala 60 hari. Apa makadai man sama ramadana imanan wahtisaban napa suku i puasana di bulan ramalan teke ingat 30 sona summa atba'ahu sittan syawal kemudian napa cinro layangis enang asona di bulan syawal kana kasiyamid dahri pada launa nareko puasa si tau kalepu. Nareko si tau kelepu berarti masing-masing 10 angka nadi yero nak 30 lele na ramalan 10 angka na enang ilana ulah syawala 10 angka na mancajiwi 360 si kuarwegana bilangan na lele na si tau ngedi esoy iya napa pada pada je boleh angka na puasa yero ramalan si basyawala. Berarti weh subhanallah syawalang to ngi makareke weh laba ni ramalan tapi subhanallah ibadah yang kita lakukan di dalamnya masih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dek saja nasalaiki pang Allah Taala. Tatayyaraka masin pang Allah Taala rahmat dan kasih sayangnya Allah masih tercurahkan kepada kita. Ini to mi papina di tak to mi hatas di makaras laba ni ramalan. Lepo isyawalam agak si boleh ki masalah lebih kengki hadir Zulqa'dah taman Zulqa'dah agak si ko Zulqa'dah ro itu sedih agama roh-roh alak mana ya paling
sapa-sapa ni sapi, sapa-sapa ni agereke, persiapan Zulhijjah. Padahal setengah nama salam lebih kiki hadir, mappamula si tau yang kohe. Aja nana jolo tak itimpa i korangi. Paka ko korangi na yon reruntu i, ay manasa ni. Tentu ya betawetangi ni runtu i. Ya ko korangi na yon reruntu i. Makotoro ko hadisi na nabita yon reruntu i. Manasa ya kata-kata ini ya kule-kule ini. Togili na jolo cek dek ni tai kedona jahile. Orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah mabetuangi makadaki to bengo. Maka ni telah itu bengo apa iru anu na sompai ali namun to mekbui. Jaji bi ana makun reye na unoi. Malelenga je kedona sehingga itelah i makada kaum jahiliyah tau bengo. Nalu talu tak mana je halala halul harang dega egana pasti lainan. Tapi ternyata masalah malabi kiki hadir na rekona dapi e ulenge ritella itu Zulqa'dah. Aga batuan na Zulqa'dah pada sisa ni modele ku mako koe. Engka tudangan. Engka tudangan na wasing ron aku kami rumah ceramah. Ternyata Zulqa'dah. Engka tudangan ngi pas sadiangan ka. Mako sisa ni modele na jahele e mariol. Para raja-raja akan berada di tempat duduknya Zulqa'dah. Mereka ada, mereka hadir, mereka standby di tempat duduknya di singgasananya. Mereka tidak keluar untuk berburu, mereka tidak keluar untuk berperang, mereka tidak keluar untuk mengalahkan satu dengan yang lain, untuk merebut kekuasaan. Mun rekonrunna Zulqa'dah. Qa'dah maq'adun kadira. Mun ruku kadiran, berdiam diri. Agak tahu si hubungan nasib aja helek mana ke koki jahelek melo makita. Karena ternyata masalah malah bikin ki hadir itimpa i bacata, bacata i di maselengi. Mun ri maniro nangka ya sangi akorang i ternyata engke lolongan na jelaskan ya Allah Ta'ala makada inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahra. Namaja punna rekengenna 12 bulan. Yehe irisengi makukoi 12 bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Nyero berputar sampai 12 sampai Zulhijjah. Ternyata mai paru pelik nang kai he gagai. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak Allah menciptakan bumi dan langit. Kami meniru rekeng-rekeng ngiru. Kami meniru tentu ka pangala ta'ala iru. Hitungan Muharram sampai Zulhijjah. 12 bulan. Sampai saat ini yang mau dipakai, yang mau nak pakai turiol. Rekeng ngiru. Minha arba'atun hurum. Empat di antaranya dimuliakan oleh Allah, diharamkan oleh Allah. Empat angka apa poleri 12 dimuliakan oleh Allah. Bahasana hurum, haram. Tentu mabiasa ki mangkalingero istilah haram, apalagi jamaah haji, jamaah umroh, tanah haram. Desi segala silengan nayo. Ya motor bahasa na pakai ngi pengala taala na tella iye he tanah haram, iye he tanah haram. Madinah tanah haram, Mekah tanah haram. Iye he apa e ulang bulan-bulan haram. Aga betuan na tanah haram. Tanah i pakai lebih. Tempat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau iye he wattu wala de na pakai lebih pengala taala. Sejak dulu, sejak diciptakan dunia ini dik pakai gal mai paro. Oh ternyata angkana pelik mat dioloi ramalan mai ro dik pa natappu bami tawe ramalan yero jahele eriolo natappu bami ramalan tapi biasa-biasa saja

dilewati begitu saja. Niga mani boleh pakar raja ramalan. Idi mani. Idi toman itu nama roh ramalan. Niga reo idi umat na Nabi Muhammad. Umat-umat mak dioloi dek to. Dek to nama roh atau ikut ramalan. Dek to nama iga jalan kote ikut ramalan. Dek nama iga pisang hijau ikut ramalan. Dek to umat-umat dioloi. Niga mani boleh idi mani. Umat Nabi Muhammad. Berarti umat kami nam mari mondri. Jadi teman. Baru-baru mai itu ramalangi. Tapi aku ye apa mai baru. Napa karaja tu? Tanya tu ajaran atau ya cinro lain? Nasabah memang pengalat Taala sendiri pakar raja hegade. Sejak dulu. Berarti masalah malah bikin kehadir mak cinrola kiri Nabi Muhammad masih disompak kilori pengalat Taala pada aturan. Ipakar raja ramalang nasabah mak cinrola kiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiah untuk umat Nabi Muhammad. Idi metom bawa nyaring khusus untuk Nabi Muhammad yang ringi ramalang. Khusus untuk umat Nabi Muhammad. Nasabah ma ponco-ponco i umuruk ta. Dia ponco-ponco umuruk ta dibandingkan umat-umat mak dioloi. Sehingga ada kecemburuan. Kerwai silap lagi dah api pakasiana umat-umat mak dioloi. Kau masuk buta umuruk na lena na idi 50 tahun biye. Silap lagi rabi masih kat dega gagal. On rata risuruga. Masih kat dega gagal kapli ngangi runtuh. Ya aku maku ami umuruk ta ku madodotuni pakasiangi. Kecemburuan dan sahabat sehingga marilau nang kadingan Nabi ta marilau Nabi ta agan apa lek kuang taringi umatku kekhususan untuk umat saya diberikanlah bulan Ramadan. Tapi sebelum bulan Ramadan ada 4 bulan ini berarti sitina aja ki situ ngena sambu iye apa e ulang pada bateta sambu ulun ramalang. Dimulai sejak kapan? Tegayro apa ulang? Termasuk dengan Zulqa'dah. Orang-orang jahiliyah masuk Zulqa'dah, mereka berada di tempat duduknya para raja-raja. Ya kor mundur raja. Oh jangan, yang lain jangan kemana-mana. Kalau mana Yunoi ambokna, mereka tidak membalas. Tajangi selesai piyehe ulangi. Napa balas? Mereka tidak meneteskan darah. Mereka menahan peperangan. Mereka menyimpan pedang mereka. Tidak ada permusuhan. Mereka sibuk dengan keluarga masing-masing. Zulqa'dah. Dilanjut Zulhijjah. Zulhijjah. Kemudian Muharram. Yang saat ini kita baru-baru masuki. Labat ni Zulqa'dah. Labat ni Zulhijjah. Agana pura ripa boleh di Zulqa'dah, ternyata kita terlena di Zulqa'dah. Najinna kikaba pak kasiwia di Ramalang, pura ni mapuasa di Syawal, tamak di Zulqa'dah, wah istirah-istirah lagi jono. Ternyata pali anu makan jalak da jero, kita sia-siakan. Tamai Zulhaji, alhamdulillah merorok sita Zulhaji. Saya sasir serut tak boleh tanah Mekah, masya alhamdulillah. Idi agato si di pakengka de talau de panadapi nomor rota. Insyaallah de to tak ketinggalan. Nama si pong Allah Taala tombendre e tanama rajae de napettu. Pamasena pong Allah Taala lori idi engkeri kampungi. Makka tatongangi jamaah haji ta masallam alabi keng ki hadir makka dalam baik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك بولي لا لغتين نما بلتو كو بانجي مكا دي بوا انك نا مي بولي بانجو بي تا بوا نا دي غاغا وصنبا سنغا دي نا دي بوا دي غاغا وكتاي سنغا دي نا دي بوا دي نا بطوير تلبية نارو دي نا بطو سمنجا پور مانيا دي نا بطوير برتلبية برتلبية برتلبية sampai mereka melihat Ka'bah. Agak tahu si sarata ini di kampungin,

yaku yang bukar ambil secara umum agar amalan-amalanna ibadah pi napal lebangan kipa ceramah selanjutnya. Nah sama maka dari panitia istas iemi ditawatai dibagi-bagi ya utimparam secara umum termasuk itu yehe hari ini hari pertama waktu namu makba magharibi tawiyonak tamani muharram masalah melebih kengkehan yang keempat napai telu ula yang keempat agak siku permuharram safar sesuai urutan tapi tania apa safar oko bimatu rajab. Rajab termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu masalah ya kona yehe telue sidepe-depe mana ngi Nabi ta mani jelaskan yehe di penjelasan nama di Nabi ta pawi maka dan kata lu sidepe se di masarang ternyata Zulqa'dah Zulhijjah Muharram Rajab terpisah sendiri oko pirmatu malak deto napa kala bi pengala ta'ala tapi narik kolisuk si imitai bahasana puangi maka dari pacapuran nairo wereka dana fala tazlimu fihinna amfusakum dari 12 bulan ini ada 4 bulan jangan kalian menzolimi dirimu. Agaknya saya ingin menzolimi. Menzolimi itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Rekon kata patama sandala nilalan noro karpe ero. Napatama yang sana baradi nalanya. Tapi napatama lati noro. Napalain dari karpe. Itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zolim asan nero. Nah, zolim. Kalau perbuatan yang salah itu sudah termasuk hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah anu purana tiap wong Allah taala nepigaui namanya maksiat. Nah, jadi rentetannya ke situ. Mak kebetuangi rogagai jangan melakukan maksiat di dalamnya. Ali tutuwi ali tak nasab wong Allah taala di 4 bulan ini. Jangan menyakiti orang. Ya naro napa dupa ro jahele ini. Dia nama musuh. Dia nama sifat darah. Bahkan tidak berburu binatang. Bukan hanya kepada manusia. Makhluk-makhluk lainnya pun mereka menyayangi dan tidak memburunya. La tazlimu fihinna ampusakum. Di dalam 4 bulan itu jangan menzalimi diri kalian. Apole oko ni rona paha to panritae patafsire e makada narekona teki pangala taala berbuat maksiat nareko angka larangan makada aja bermakabua adorakan sitonganna kan di setiap hari ya teki kabua adorakan kapan pun sepanjang hari sepanjang hidup kita. Aturan agama jangan berbuat kedurhakaan, jangan berbuat maksiat. Aja make budosa. Di aturan agama sepanjang hidup Anda. Tapi dipertegas untuk 4 bulan ini aja lalu. Berarti na tambahi wilarangannya, aja lalu. Nah, napahan itu pengertian mukro maka oh berarti keempat bulan ini ada perlakuan khusus oleh Allah kepadanya. Narek konat tiaki make buat dorakar rilalena berarti kebalikannya adalah ketika kita melakukan kebaikan besar juga ganjarannya. Malah putih papa wale nama salam malah bikin kita hadir. Nah, ia naro mencaji dasar lo kenapa di keempat bulan tersebut kita menghadirkan dan banyak melakukan amaliah-amaliah kebaikan di dalamnya. Masalah malah bikin kita hadir. Jadi pertama pasalna jangan berbuat kedurhakaan. Yang kedua perbanyak amaliah di dalamnya. Atau ibalik pole nareko de tulip pamigaiwi, de tulip tambaiwi, de tulip tingkatkangi, de tulip tambai sampaja sunnah. Selama ini serekena sampaja sunnah ta rawatib mi. De nulip tambaiwi. Selama ini puasa tak puasa Senin Kamis mi dek nan yulit tambahin lebih daripada itu di ubalik.

ko ko dare ko de tulen pamegai pale pakasiyata aja na mega dosa apa pasti je ka kesalahan dalam sehari semalam minimal ieu ro jagai ya ko de ulet tambai pe de cenge minimal de na tambah jahe ya ko balik si pale masalah malah bikin ke hati yang kamu pa bukan hanya perbuatan baik dan perbuatan jahat. Menghindari perbuatan jahat juga berpahala. Ya ku mak pigau de ceki, mak bere ki masidek kaki, mak sempaja ki mangaji ki mana sangka mak ki apalang. Mana sangka palana? Mak puasa ki, masidek kaki, tika di mak bere ki mana sangka palana? Yang sekarang masalah melalui kaki hadir menghindari perbuatan dosa juga berpahala. Lenak ni adorakangi yolotahi. Natongkan ibotolo natawe yolota. Natongkan ibotolo nanggotai. Di wadilah dari kisitongan naminungi. Tapi makan kiai. Tapi kumelo. Itu menghindari maksiat namanya. Maki apa lagi? Desa tarogi. Maka dah kaki. Angkat biasa istilah tersedia maka dah. Ya kengka popang lalo-lalo no tu yang ada iritai rogi ki barang bagus ayah aja tak kata ni itu makar banyak anu makan aja tu mana kadai nerita karena menghindari maksiat berpahala ya kota palese kipa kita itu justru berpahala dia sata rogi makar kaki ayah rogi ki kau deritai anu makan aja. Ya kota palese kipa kita berpahala. Ya kuma curi tentu si DP ta ibu nama pemulaan tasak di makala lain curi tanah. Ya tak palese curi tai. Di tak palese curi tai itu berpahala. Tak patapolo bicarana. Ya nama curi tanah curi tani na pada ko sak di ko melo ni na tamai bulana tau curi tanah. Ya tak patapolo bicarana. Kelima apa jempol bicara itu? Maka kami kamal apalang. Alaki apalang. Atau tasalaiwi. Nah, kalau tasalaiwi berarti Anda memilih untuk berpahala. Karena menghindari maksiat. Nah, yur masuk kuliah. Nah, rekode yulet tambahi pali pakasiyata. Suku ni tasak dingin hei pakasiyata selama ini. Silak dan ditambahi dosa. Dosa yang diredam. Atau menghindari dosa. Sudah termasuk kita berpahala masalah melebihi kiki hadir. Ternyata Ramalang, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rajab, si tahu macam ni masalah melebihi kiki hadir, si tahu kelepu. Allah tidak pernah jauh dari kita. Allah senantiasa mendekap sang hambanya dalam rahmat dan kasih sayangnya. Tolong kapa masih nak Allah Taala masalah lalu kiki hadir. Lomaya ki serikwa mangin pada irun tu iriono Allah Taala. Dan melalui Rasulullah, melalui Nabi Muhammad diutus oleh Allah jelor ki lalu. Bukan hanya mengajarkan melalui lisan seperti ini, tapi dicontohkan dengan perbuatan. Dek nau kira bawa maki, maka dek pigau ye. Dek nama ceram bawa mina pita, tapi dicontohkan dengan uswatun hasanah. Kehidupan beliau semuanya adalah pembelajaran untuk kita. Alaki akaciur, masalah melalui kinki hadir untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya natu sabak nana puade nabi pita, waktu na di akhir-akhir kehidupan beliau. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Sinina umatku tamamana suruga. Jaminan nan wita ya. Sinina umatku di mana nan tuna kenna? Sinina umatku tamamana suruga. Illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Tau teh ini dah sedih. Batuan nabi ta pole ribateku pitaya ko kedo. Pole ribateku pitaya ko cara untuk makasih wia. Pole ribateku paleturak ko lalang.
sudah sangat sempurna. Engkau mana nih orangku? Sudah lengkap untuk mendapatkan ridho Allah, riyona pengala ta'ala. Dengan cara ini, yang kena hit, agama sana. Idi mani male, idi mani pite. Dan subhanallah agama dek nama watang masalam lebih tinggi hadir. Dek nama tanah. Karena dek to na yamanan na nataroyaki nabi tak sallallahu alaihi wasallam harus yalaman. Bahkan cek dek lak demiro harus eh. Cek dek lak demiro wajib eh. Cek dek lak demiro pokok eh. Patambah-tambah itu mega tu. Ya sengi patambah-tambah sunnah, ya sengi sunnah, ya ku meloki malai alai. Ya ku dek papeleta sanggupi tapak biri-birimu yolo. Aja tu si tak biangi. Angka pematu pakulet tak tak malai tak alai. Yang penting tujuh mana ni pokok eh yolo. Insyaallah masalam lah bikin hadir. Kita berada dalam jalan keselamatan untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dimulai dari hari ini sampai beberapa hari ke depan kita dipersamai oleh para ustaz-ustaz yang akan mengisi pengajian di masjid kita ini. Mudah-mudahan mendatangkan kebaikan yang luar biasa kepada kita semua, menambahkan keimanan kita, menjadikan kita pribadi hamba yang semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah malam bikin ke hadir, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: ضحكت عيون حبيبي ضحكت

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga

0: 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.